Kale dachika duweza mba kumianana isatune divile kusawa iku minendala edo kuncho kuona kuulu walero. Ebula iku minamuka goku edesawa iku minayibile edo kuncho ikiriza tutandi ikire wano mkago mlunjo subulo kubangote gira ensi ngabu ediku tambula ayenga utandi ikira mochitunducho. Zana buso garoyo bingo kuncho kuncho kuno oidaku wangule sende mprogu wa mweno ni pro-